0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Dari Shibuya, Tokyo, inilah warta berita NHK World Japan, Senin 28 September 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, dibawakan Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Banyak keluarga di kota Yatsushiro, Prefektur Kumamoto, tidak mengungsi ke pusat evakuasi meskipun membutuhkan bantuan setelah gempa besar pada Juli lalu. Demikian informasi yang didapat NHK. Otoritas kota Yatsushiro mengatakan bahwa hingga Jumat, setidaknya sekitar 2.000 rumah tangga tidak menggunakan pusat evakuasi. Angkanya lebih dari 4 kali lipat dibandingkan jumlah keluarga yang mengungsi di beberapa pusat evakuasi di kota itu hingga hari Sabtu. Mereka yang enggan menggunakan pusat evakuasi tetap tinggal di rumahnya yang rusak akibat gempa atau di tempat lain. Mereka disebut pengungsi tidak terlihat karena sulit untuk menentukan kehidupan yang dijalani dan bantuan yang dapat diberikan kepada mereka. Otoritas Yatsushiro menghitung jumlah rumah tangga dengan pengungsi yang tidak terlihat itu melalui metode seperti mengunjungi rumah-rumah dan berbicara dengan orang-orang yang datang ke pusat-pusat pengungsian untuk menerima bantuan. Para pengungsi tidak terlihat itu menyebutkan sejumlah alasan menolak pindah ke pusat-pusat pengungsian, salah satunya karena jarak yang jauh ke lahan pertanian, serta kekhawatiran tentang privasi. Otoritas kota berencana mendistribusikan air, makanan, dan perlengkapan lainnya kepada para pengungsi tersebut. Dukungan kesejahteraan lainnya juga disediakan, seperti kunjungan perawat kesehatan masyarakat ke rumah tangga yang memiliki warga lanjut usia atau penyandang disabilitas. Gempa kuat pada Juli lalu mengguncang Yatsushiro dengan intensitas 6 kuat berdasarkan skala Jepang 0 hingga 7.
0: Saudara pendengar, otoritas cuaca Jepang menyerukan warga di wilayah Kepulauan Selatan untuk tetap mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencang karena topan yang sangat kuat sedang mendekat. Warga juga diperingatkan atas kemungkinan tanah longsor di banyak wilayah di Jepang karena kondisi cuaca yang tidak stabil. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hingga Senin pukul 12 siang, topan Surigae diperkirakan bergerak arah timur laut lepas pantai Pulau Minami Daitojima di Prefektur Okinawa. Angin kencang bertiup di seluruh prefektur tersebut dengan embusan angin kencang sesaat berkecepatan lebih dari 100 km per jam tercatat pada Senin pagi di Pulau Kita Daitojima. Sementara itu, front hujan musim gugur membuat kondisi atmosfer menjadi sangat tidak stabil di banyak wilayah dari Jepang utara hingga barat. Otoritas cuaca meminta warga untuk mewaspadai tanah longsor, sambaran petir, dan embusan angin kencang sesaat.
1: Kepolisian Inggris menangkap 5 pria di dekat pangkalan udara di wilayah barat negara, maksud kami di wilayah barat daya negara itu. Para pria tersebut diduga tengah mempersiapkan aksi terorisme. Media lokal melaporkan bahwa polisi menyelidiki kemungkinan keterkaitan para tersangka dengan Iran karena pasukan Amerika Serikat diizinkan menggunakan pangkalan itu untuk menyerang sejumlah lokasi di Iran. Polisi mengatakan telah menangkap para tersangka di dekat pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Fairford pada Minggu pagi. Para pria tersebut diduga melanggar undang-undang tentang bahan peledak dan undang-undang tentang terorisme. Polisi mengatakan petugas menahan 5 pria itu setelah menerima panggilan bahwa 3 kendaraan mencurigakan tampak menuju ke pangkalan tersebut. Pemerintah Inggris pada awal tahun ini menyetujui untuk mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan-pangkalan militernya guna melancarkan serangan terhadap pangkalan rudal Iran serta lokasi lain yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Media lokal melaporkan bahwa Iran telah memperingatkan akan menargetkan semua pangkalan yang digunakan untuk aksi militer terhadapnya. Disebutkan bahwa polisi menyelidiki kemungkinan keterlibatan Iran atau negara lain dalam kasus ini. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Minggu menyebutkan bahwa keselamatan dan keamanan publik adalah prioritas utama. Ia berjanji untuk selalu mengambil setiap langkah yang diperlukan guna melindungi masyarakat serta menjaga keamanan negara. Berita-berita selanjutnya. Dua panda raksasa dari Cina telah tiba di kebun binatang Atlanta di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Saat berkunjung ke Amerika Serikat baru-baru ini, Presiden Cina Xi Jinping menyebut sepasang panda tersebut sebagai utusan persahabatan antara kedua negara. Jaringan televisi Amerika Serikat CNN melaporkan pada hari Minggu bahwa dua panda yang dipinjamkan dari pemerintah Cina itu telah tiba di kebun binatang. Rekaman menunjukkan sebuah truk yang dihiasi gambar panda membawa binatang itu dari bandara. Pasangan panda yang baru tiba itu adalah seekor jantan bernama Ping Ping dan seekor betina bernama Fu Shuang. Keduanya dibesarkan di Chengdu, Provinsi Sichuan. Pinjaman panda ke Amerika Serikat dimulai setelah Presiden Richard Nixon mengunjungi China pada 1972 dan telah dianggap sebagai simbol persahabatan antara kedua negara selama lebih dari 50 tahun.
0: Sebuah jajak pendapat yang baru-baru ini dilakukan di Israel menunjukkan bahwa blok penguasa dan oposisi memperoleh dukungan yang hampir sama dan tidak satu pihak pun yang diperkirakan akan memperoleh suara mayoritas dalam pemilu 27 Oktober mendatang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berupaya untuk mempertahankan jabatannya berbicara dalam sebuah kampanye Partai Sayap Kanan Likud pada pertengahan September. Netanyahu memuji yang dianggapnya sebagai pencapaian yang diraih oleh kampanye militer di jalur Gaza, Iran, Lebanon, dan tempat lain setelah serangan lintas batas terhadap Israel oleh kelompok Islam Hamas pada tahun 2023. Ia berpendapat Israel menyelamatkan diri dari kehancuran dengan menyerang para dalang aksi terorisme. Kelompok oposisi makin kritis terhadap Netanyahu dengan menudingnya gagal dalam mencegah serangan Hamas. Hasil jajak pendapat yang dilaporkan oleh stasiun televisi Israel Channel 12 beberapa hari lalu menunjukkan bahwa Likud berpotensi mengalami penurunan jumlah kursi parlemen lebih dari sepertiga dibandingkan sebelum pemilu. Hasil jajak pendapat tersebut juga mengindikasikan bahwa partai oposisi Yashar berpotensi muncul sebagai kekuatan terbesar. Kampanye pemilu diperkirakan akan makin intensif setelah periode liburan Yahudi berakhir pada awal bulan depan.
1: Saudara, para produsen sake di Prefektur Akita, Jepang Timur Laut mengundang masyarakat untuk mencicipi merek-merek lokal yang terbuat dari beras dan air berkualitas tinggi prefektur tersebut. Dalam acara di kota Akita pada hari Sabtu, pengunjung dapat memilih lebih dari 80 varietas sake yang dibuat oleh 27 produsen sake lokal. Para produsen menyajikan sake dalam cangkir kecil agar orang-orang dapat menikmati berbagai merek. Para pengunjung menikmati perbedaan rasa dan aroma sambil bertanya kepada para pekerja pabrik sake tentang karakteristik produk mereka. Sebuah pabrik sake di kota Noshiro menarik banyak orang yang ingin mencicipi sake Kikusui Shuzo. Produsen yang sudah lama berdiri ini sempat menghentikan produksi sakenya karena kesulitan keuangan, tetapi melanjutkan produksi tahun ini dengan dukungan dari bisnis lokal. Seorang pria yang berasal dari prefektur tersebut mengatakan bahwa ia menantikan acara tersebut karena ia dapat menikmati berbagai merek sake. Ia mengatakan sake Akita adalah yang terbaik. Seorang pengunjung lain dari Selandia Baru mengatakan bahwa menurutnya sake dingin dari Akita sangat lezat dan ia menyukai prefektur tersebut karena orang-orangnya juga ramah. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pembuat Sake Akita. Seorang pejabat senior asosiasi, Watanabe Koe, berharap orang-orang mengingat kualitas sake Jepang yang dibuat oleh masyarakat Akita dari beras dan airnya. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Dan untuk berita selanjutnya bisa Anda lihat di situs web kami, nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya saya adalah Anna, Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite, Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu Sakura menjawab
2: Kochira koso.
0: Kochira koso berarti senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu,
0: dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili satu suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, satu suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: mm.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks programa ini atau melalui laman internet programa ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami, Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya?
0: Jadi dalam programa ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Dari Shibuya, Tokyo, inilah warta berita NHK World Japan, Senin 28 September 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, dibawakan Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Banyak keluarga di kota Yatsushiro, Prefektur Kumamoto, tidak mengungsi ke pusat evakuasi meskipun membutuhkan bantuan setelah gempa besar pada Juli lalu. Demikian informasi yang didapat NHK. Otoritas kota Yatsushiro mengatakan bahwa hingga Jumat, setidaknya sekitar 2.000 rumah tangga tidak menggunakan pusat evakuasi. Angkanya lebih dari 4 kali lipat dibandingkan jumlah keluarga yang mengungsi di beberapa pusat evakuasi di kota itu hingga hari Sabtu. Mereka yang enggan menggunakan pusat evakuasi tetap tinggal di rumahnya yang rusak akibat gempa atau di tempat lain. Mereka disebut pengungsi tidak terlihat karena sulit untuk menentukan kehidupan yang dijalani dan bantuan yang dapat diberikan kepada mereka. Otoritas Yatsushiro menghitung jumlah rumah tangga dengan pengungsi yang tidak terlihat itu melalui metode seperti mengunjungi rumah-rumah dan berbicara dengan orang-orang yang datang ke pusat-pusat pengungsian untuk menerima bantuan. Para pengungsi tidak terlihat itu menyebutkan sejumlah alasan menolak pindah ke pusat-pusat pengungsian, salah satunya karena jarak yang jauh ke lahan pertanian, serta kekhawatiran tentang privasi. Otoritas kota berencana mendistribusikan air, makanan, dan perlengkapan lainnya kepada para pengungsi tersebut. Dukungan kesejahteraan lainnya juga disediakan, seperti kunjungan perawat kesehatan masyarakat ke rumah tangga yang memiliki warga lanjut usia atau penyandang disabilitas. Gempa kuat pada Juli lalu mengguncang Yatsushiro dengan intensitas 6 kuat berdasarkan skala Jepang 0 hingga 7.
0: Saudara pendengar, otoritas cuaca Jepang menyerukan warga di wilayah Kepulauan Selatan untuk tetap mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencang karena topan yang sangat kuat sedang mendekat. Warga juga diperingatkan atas kemungkinan tanah longsor di banyak wilayah di Jepang karena kondisi cuaca yang tidak stabil. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hingga Senin pukul 12 siang, topan Surigae diperkirakan bergerak arah timur laut lepas pantai Pulau Minami Daitojima di Prefektur Okinawa. Angin kencang bertiup di seluruh prefektur tersebut dengan embusan angin kencang sesaat berkecepatan lebih dari 100 km per jam tercatat pada Senin pagi di Pulau Kita Daitojima. Sementara itu, front hujan musim gugur membuat kondisi atmosfer menjadi sangat tidak stabil di banyak wilayah dari Jepang utara hingga barat. Otoritas cuaca meminta warga untuk mewaspadai tanah longsor, sambaran petir, dan embusan angin kencang sesaat.
1: Kepolisian Inggris menangkap 5 pria di dekat pangkalan udara di wilayah barat negara, maksud kami di wilayah barat daya negara itu. Para pria tersebut diduga tengah mempersiapkan aksi terorisme. Media lokal melaporkan bahwa polisi menyelidiki kemungkinan keterkaitan para tersangka dengan Iran karena pasukan Amerika Serikat diizinkan menggunakan pangkalan itu untuk menyerang sejumlah lokasi di Iran. Polisi mengatakan telah menangkap para tersangka di dekat pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Fairford pada Minggu pagi. Para pria tersebut diduga melanggar undang-undang tentang bahan peledak dan undang-undang tentang terorisme. Polisi mengatakan petugas menahan 5 pria itu setelah menerima panggilan bahwa 3 kendaraan mencurigakan tampak menuju ke pangkalan tersebut. Pemerintah Inggris pada awal tahun ini menyetujui untuk mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan-pangkalan militernya guna melancarkan serangan terhadap pangkalan rudal Iran serta lokasi lain yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Media lokal melaporkan bahwa Iran telah memperingatkan akan menargetkan semua pangkalan yang digunakan untuk aksi militer terhadapnya. Disebutkan bahwa polisi menyelidiki kemungkinan keterlibatan Iran atau negara lain dalam kasus ini. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Minggu menyebutkan bahwa keselamatan dan keamanan publik adalah prioritas utama. Ia berjanji untuk selalu mengambil setiap langkah yang diperlukan guna melindungi masyarakat serta menjaga keamanan negara. Berita-berita selanjutnya. Dua panda raksasa dari Cina telah tiba di kebun binatang Atlanta di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Saat berkunjung ke Amerika Serikat baru-baru ini, Presiden Cina Xi Jinping menyebut sepasang panda tersebut sebagai utusan persahabatan antara kedua negara. Jaringan televisi Amerika Serikat CNN melaporkan pada hari Minggu bahwa dua panda yang dipinjamkan dari pemerintah Cina itu telah tiba di kebun binatang. Rekaman menunjukkan sebuah truk yang dihiasi gambar panda membawa binatang itu dari bandara. Pasangan panda yang baru tiba itu adalah seekor jantan bernama Ping Ping dan seekor betina bernama Fu Shuang. Keduanya dibesarkan di Chengdu, Provinsi Sichuan. Pinjaman panda ke Amerika Serikat dimulai setelah Presiden Richard Nixon mengunjungi China pada 1972 dan telah dianggap sebagai simbol persahabatan antara kedua negara selama lebih dari 50 tahun.
0: Sebuah jajak pendapat yang baru-baru ini dilakukan di Israel menunjukkan bahwa blok penguasa dan oposisi memperoleh dukungan yang hampir sama dan tidak satu pihak pun yang diperkirakan akan memperoleh suara mayoritas dalam pemilu 27 Oktober mendatang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berupaya untuk mempertahankan jabatannya berbicara dalam sebuah kampanye Partai Sayap Kanan Likud pada pertengahan September. Netanyahu memuji yang dianggapnya sebagai pencapaian yang diraih oleh kampanye militer di jalur Gaza, Iran, Lebanon, dan tempat lain setelah serangan lintas batas terhadap Israel oleh kelompok Islam Hamas pada tahun 2023. Ia berpendapat Israel menyelamatkan diri dari kehancuran dengan menyerang para dalang aksi terorisme. Kelompok oposisi makin kritis terhadap Netanyahu dengan menudingnya gagal dalam mencegah serangan Hamas. Hasil jajak pendapat yang dilaporkan oleh stasiun televisi Israel Channel 12 beberapa hari lalu menunjukkan bahwa Likud berpotensi mengalami penurunan jumlah kursi parlemen lebih dari sepertiga dibandingkan sebelum pemilu. Hasil jajak pendapat tersebut juga mengindikasikan bahwa partai oposisi Yashar berpotensi muncul sebagai kekuatan terbesar. Kampanye pemilu diperkirakan akan makin intensif setelah periode liburan Yahudi berakhir pada awal bulan depan.
1: Saudara, para produsen sake di Prefektur Akita, Jepang Timur Laut, mengundang masyarakat untuk mencicipi merek-merek lokal yang terbuat dari beras dan air berkualitas tinggi prefektur tersebut. Dalam acara di kota Akita pada hari Sabtu, pengunjung dapat memilih lebih dari 80 varietas sake yang dibuat oleh 27 produsen sake lokal. Para produsen menyajikan sake dalam cangkir kecil agar orang-orang dapat menikmati berbagai merek. Para pengunjung menikmati perbedaan rasa dan aroma sambil bertanya kepada para pekerja pabrik sake tentang karakteristik produk mereka. Sebuah pabrik sake di kota Noshiro menarik banyak orang yang ingin mencicipi sake Kikusui Shuzo. Produsen yang sudah lama berdiri ini sempat menghentikan produksi sakenya karena kesulitan keuangan, tetapi melanjutkan produksi tahun ini dengan dukungan dari bisnis lokal. Seorang pria yang berasal dari prefektur tersebut mengatakan bahwa ia menantikan acara tersebut karena ia dapat menikmati berbagai merek sake. Ia mengatakan sake Akita adalah yang terbaik. Seorang pengunjung lain dari Selandia Baru mengatakan bahwa menurutnya sake dingin dari Akita sangat lezat dan ia menyukai prefektur tersebut karena orang-orangnya juga ramah. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pembuat Sake Akita. Seorang pejabat senior asosiasi, Watanabe Koe, berharap orang-orang mengingat kualitas sake Jepang yang dibuat oleh masyarakat Akita dari beras dan airnya. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Dan untuk berita selanjutnya bisa Anda lihat di situs web kami, nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya saya adalah Anna, Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite, Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu Sakura menjawab
2: Kochira koso.
0: Kochira koso berarti senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu,
0: dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili 1 suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, 1 suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks programa ini atau melalui laman internet programa ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya.
0: Jadi dalam programa ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Dari Shibuya, Tokyo, inilah warta berita NHK World Japan, Senin 28 September 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, dibawakan Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Banyak keluarga di kota Yatsushiro, Prefektur Kumamoto, tidak mengungsi ke pusat evakuasi meskipun membutuhkan bantuan setelah gempa besar pada Juli lalu. Demikian informasi yang didapat NHK. Otoritas kota Yatsushiro mengatakan bahwa hingga Jumat, setidaknya sekitar 2.000 rumah tangga tidak menggunakan pusat evakuasi. Angkanya lebih dari 4 kali lipat dibandingkan jumlah keluarga yang mengungsi di beberapa pusat evakuasi di kota itu hingga hari Sabtu. Mereka yang enggan menggunakan pusat evakuasi tetap tinggal di rumahnya yang rusak akibat gempa atau di tempat lain. Mereka disebut pengungsi tidak terlihat karena sulit untuk menentukan kehidupan yang dijalani dan bantuan yang dapat diberikan kepada mereka. Otoritas Yatsushiro menghitung jumlah rumah tangga dengan pengungsi yang tidak terlihat itu melalui metode seperti mengunjungi rumah-rumah dan berbicara dengan orang-orang yang datang ke pusat-pusat pengungsian untuk menerima bantuan. Para pengungsi tidak terlihat itu menyebutkan sejumlah alasan menolak pindah ke pusat-pusat pengungsian, salah satunya karena jarak yang jauh ke lahan pertanian, serta kekhawatiran tentang privasi. Otoritas kota berencana mendistribusikan air, makanan, dan perlengkapan lainnya kepada para pengungsi tersebut. Dukungan kesejahteraan lainnya juga disediakan, seperti kunjungan perawat kesehatan masyarakat ke rumah tangga yang memiliki warga lanjut usia atau penyandang disabilitas. Gempa kuat pada Juli lalu mengguncang Yatsushiro dengan intensitas 6 kuat berdasarkan skala Jepang 0 hingga 7.
0: Saudara pendengar, otoritas cuaca Jepang menyerukan warga di wilayah Kepulauan Selatan untuk tetap mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencang karena topan yang sangat kuat sedang mendekat. Warga juga diperingatkan atas kemungkinan tanah longsor di banyak wilayah di Jepang karena kondisi cuaca yang tidak stabil. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hingga Senin pukul 12 siang, topan Surigae diperkirakan bergerak arah timur laut lepas pantai Pulau Minami Daitojima di Prefektur Okinawa. Angin kencang bertiup di seluruh prefektur tersebut dengan embusan angin kencang sesaat berkecepatan lebih dari 100 km per jam tercatat pada Senin pagi di Pulau Kita Daitojima. Sementara itu, front hujan musim gugur membuat kondisi atmosfer menjadi sangat tidak stabil di banyak wilayah dari Jepang utara hingga barat. Otoritas cuaca meminta warga untuk mewaspadai tanah longsor, sambaran petir, dan embusan angin kencang sesaat.
1: Kepolisian Inggris menangkap 5 pria di dekat pangkalan udara di wilayah barat negara, maksud kami di wilayah barat daya negara itu. Para pria tersebut diduga tengah mempersiapkan aksi terorisme. Media lokal melaporkan bahwa polisi menyelidiki kemungkinan keterkaitan para tersangka dengan Iran karena pasukan Amerika Serikat diizinkan menggunakan pangkalan itu untuk menyerang sejumlah lokasi di Iran. Polisi mengatakan telah menangkap para tersangka di dekat pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Fairford pada Minggu pagi. Para pria tersebut diduga melanggar undang-undang tentang bahan peledak dan undang-undang tentang terorisme. Polisi mengatakan petugas menahan 5 pria itu setelah menerima panggilan bahwa 3 kendaraan mencurigakan tampak menuju ke pangkalan tersebut. Pemerintah Inggris pada awal tahun ini menyetujui untuk mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan-pangkalan militernya guna melancarkan serangan terhadap pangkalan rudal Iran serta lokasi lain yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Media lokal melaporkan bahwa Iran telah memperingatkan akan menargetkan semua pangkalan yang digunakan untuk aksi militer terhadapnya. Disebutkan bahwa polisi menyelidiki kemungkinan keterlibatan Iran atau negara lain dalam kasus ini. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Minggu menyebutkan bahwa keselamatan dan keamanan publik adalah prioritas utama. Ia berjanji untuk selalu mengambil setiap langkah yang diperlukan guna melindungi masyarakat serta menjaga keamanan negara. Berita-berita selanjutnya. Dua panda raksasa dari Cina telah tiba di kebun binatang Atlanta di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Saat berkunjung ke Amerika Serikat baru-baru ini, Presiden Cina Xi Jinping menyebut sepasang panda tersebut sebagai utusan persahabatan antara kedua negara. Jaringan televisi Amerika Serikat CNN melaporkan pada hari Minggu bahwa dua panda yang dipinjamkan dari pemerintah Cina itu telah tiba di kebun binatang. Rekaman menunjukkan sebuah truk yang dihiasi gambar panda membawa binatang itu dari bandara. Pasangan panda yang baru tiba itu adalah seekor jantan bernama Ping Ping dan seekor betina bernama Fu Shuang. Keduanya dibesarkan di Chengdu, Provinsi Sichuan. Pinjaman panda ke Amerika Serikat dimulai setelah Presiden Richard Nixon mengunjungi China pada 1972 dan telah dianggap sebagai simbol persahabatan antara kedua negara selama lebih dari 50 tahun.
0: Sebuah jajak pendapat yang baru-baru ini dilakukan di Israel menunjukkan bahwa blok penguasa dan oposisi memperoleh dukungan yang hampir sama dan tidak satu pihak pun yang diperkirakan akan memperoleh suara mayoritas dalam pemilu 27 Oktober mendatang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berupaya untuk mempertahankan jabatannya berbicara dalam sebuah kampanye Partai Sayap Kanan Likud pada pertengahan September. Netanyahu memuji yang dianggapnya sebagai pencapaian yang diraih oleh kampanye militer di jalur Gaza, Iran, Lebanon, dan tempat lain setelah serangan lintas batas terhadap Israel oleh kelompok Islam Hamas pada tahun 2023. Ia berpendapat Israel menyelamatkan diri dari kehancuran dengan menyerang para dalang aksi terorisme. Kelompok oposisi makin kritis terhadap Netanyahu dengan menudingnya gagal dalam mencegah serangan Hamas. Hasil jajak pendapat yang dilaporkan oleh stasiun televisi Israel Channel 12 beberapa hari lalu menunjukkan bahwa Likud berpotensi mengalami penurunan jumlah kursi parlemen lebih dari sepertiga dibandingkan sebelum pemilu. Hasil jajak pendapat tersebut juga mengindikasikan bahwa partai oposisi Yashar berpotensi muncul sebagai kekuatan terbesar. Kampanye pemilu diperkirakan akan makin intensif setelah periode liburan Yahudi berakhir pada awal bulan depan.
1: Saudara, para produsen sake di Prefektur Akita, Jepang Timur Laut, mengundang masyarakat untuk mencicipi merek-merek lokal yang terbuat dari beras dan air berkualitas tinggi prefektur tersebut. Dalam acara di kota Akita pada hari Sabtu, pengunjung dapat memilih lebih dari 80 varietas sake yang dibuat oleh 27 produsen sake lokal. Para produsen menyajikan sake dalam cangkir kecil agar orang-orang dapat menikmati berbagai merek. Para pengunjung menikmati perbedaan rasa dan aroma sambil bertanya kepada para pekerja pabrik sake tentang karakteristik produk mereka. Sebuah pabrik sake di kota Noshiro menarik banyak orang yang ingin mencicipi sake Kikusui Shuzo. Produsen yang sudah lama berdiri ini sempat menghentikan produksi sakenya karena kesulitan keuangan, tetapi melanjutkan produksi tahun ini dengan dukungan dari bisnis lokal. Seorang pria yang berasal dari prefektur tersebut mengatakan bahwa ia menantikan acara tersebut karena ia dapat menikmati berbagai merek sake. Ia mengatakan sake Akita adalah yang terbaik. Seorang pengunjung lain dari Selandia Baru mengatakan bahwa menurutnya sake dingin dari Akita sangat lezat dan ia menyukai prefektur tersebut karena orang-orangnya juga ramah. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pembuat Sake Akita. Seorang pejabat senior asosiasi, Watanabe Koe, berharap orang-orang mengingat kualitas sake Jepang yang dibuat oleh masyarakat Akita dari beras dan airnya. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Dan untuk berita selanjutnya bisa Anda lihat di situs web kami, nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya, saya adalah Anna. Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Saat memperkenalkan diri kepada seseorang, ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah, artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku. Onegai shimasu.
0: Lalu, Sakura menjawab
2: Kochira koso. Kochira koso.
0: Berarti, senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu,
0: dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili 1 suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal
2: A, I, U, E, O
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, 1 suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks program ini atau melalui laman internet program ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya?
0: Jadi dalam program ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオに。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Dari Shibuya, Tokyo, inilah warta berita NHK World Japan, Senin 28 September 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, dibawakan Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Banyak keluarga di kota Yatsushiro, Prefektur Kumamoto, tidak mengungsi ke pusat evakuasi meskipun membutuhkan bantuan setelah gempa besar pada Juli lalu. Demikian informasi yang didapat NHK. Otoritas kota Yatsushiro mengatakan bahwa hingga Jumat, setidaknya sekitar 2.000 rumah tangga tidak menggunakan pusat evakuasi. Angkanya lebih dari 4 kali lipat dibandingkan jumlah keluarga yang mengungsi di beberapa pusat evakuasi di kota itu hingga hari Sabtu. Mereka yang enggan menggunakan pusat evakuasi tetap tinggal di rumahnya yang rusak akibat gempa atau di tempat lain. Mereka disebut pengungsi tidak terlihat karena sulit untuk menentukan kehidupan yang dijalani dan bantuan yang dapat diberikan kepada mereka. Otoritas Yatsushiro menghitung jumlah rumah tangga dengan pengungsi yang tidak terlihat itu melalui metode seperti mengunjungi rumah-rumah dan berbicara dengan orang-orang yang datang ke pusat-pusat pengungsian untuk menerima bantuan. Para pengungsi tidak terlihat itu menyebutkan sejumlah alasan menolak pindah ke pusat-pusat pengungsian, salah satunya karena jarak yang jauh ke lahan pertanian, serta kekhawatiran tentang privasi. Otoritas kota berencana mendistribusikan air, makanan, dan perlengkapan lainnya kepada para pengungsi tersebut. Dukungan kesejahteraan lainnya juga disediakan, seperti kunjungan perawat kesehatan masyarakat ke rumah tangga yang memiliki warga lanjut usia atau penyandang disabilitas. Gempa kuat pada Juli lalu mengguncang Yatsushiro dengan intensitas 6 kuat berdasarkan skala Jepang 0 hingga 7.
0: Saudara pendengar, otoritas cuaca Jepang menyerukan warga di wilayah Kepulauan Selatan untuk tetap mewaspadai gelombang tinggi dan angin kencang karena topan yang sangat kuat sedang mendekat. Warga juga diperingatkan atas kemungkinan tanah longsor di banyak wilayah di Jepang karena kondisi cuaca yang tidak stabil. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hingga Senin pukul 12 siang, topan Surigae diperkirakan bergerak arah timur laut lepas pantai Pulau Minami Daitojima di Prefektur Okinawa. Angin kencang bertiup di seluruh prefektur tersebut dengan embusan angin kencang sesaat berkecepatan lebih dari 100 km per jam tercatat pada Senin pagi di Pulau Kita Daitojima. Sementara itu, front hujan musim gugur membuat kondisi atmosfer menjadi sangat tidak stabil di banyak wilayah dari Jepang utara hingga barat. Otoritas cuaca meminta warga untuk mewaspadai tanah longsor, sambaran petir, dan embusan angin kencang sesaat.
1: Kepolisian Inggris menangkap 5 pria di dekat pangkalan udara di wilayah barat negara, maksud kami di wilayah barat daya negara itu. Para pria tersebut diduga tengah mempersiapkan aksi terorisme. Media lokal melaporkan bahwa polisi menyelidiki kemungkinan keterkaitan para tersangka dengan Iran karena pasukan Amerika Serikat diizinkan menggunakan pangkalan itu untuk menyerang sejumlah lokasi di Iran. Polisi mengatakan telah menangkap para tersangka di dekat pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Fairford pada Minggu pagi. Para pria tersebut diduga melanggar undang-undang tentang bahan peledak dan undang-undang tentang terorisme. Polisi mengatakan petugas menahan 5 pria itu setelah menerima panggilan bahwa 3 kendaraan mencurigakan tampak menuju ke pangkalan tersebut. Pemerintah Inggris pada awal tahun ini menyetujui untuk mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan-pangkalan militernya guna melancarkan serangan terhadap pangkalan rudal Iran serta lokasi lain yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Media lokal melaporkan bahwa Iran telah memperingatkan akan menargetkan semua pangkalan yang digunakan untuk aksi militer terhadapnya. Disebutkan bahwa polisi menyelidiki kemungkinan keterlibatan Iran atau negara lain dalam kasus ini. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Minggu menyebutkan bahwa keselamatan dan keamanan publik adalah prioritas utama. Ia berjanji untuk selalu mengambil setiap langkah yang diperlukan guna melindungi masyarakat serta menjaga keamanan negara. Berita-berita selanjutnya. Dua panda raksasa dari Cina telah tiba di kebun binatang Atlanta di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Saat berkunjung ke Amerika Serikat baru-baru ini, Presiden Cina Xi Jinping menyebut sepasang panda tersebut sebagai utusan persahabatan antara kedua negara. Jaringan televisi Amerika Serikat CNN melaporkan pada hari Minggu bahwa dua panda yang dipinjamkan dari pemerintah Cina itu telah tiba di kebun binatang. Rekaman menunjukkan sebuah truk yang dihiasi gambar panda membawa binatang itu dari bandara. Pasangan panda yang baru tiba itu adalah seekor jantan bernama Ping Ping dan seekor betina bernama Fu Shuang. Keduanya dibesarkan di Chengdu, Provinsi Sichuan. Pinjaman panda ke Amerika Serikat dimulai setelah Presiden Richard Nixon mengunjungi China pada 1972 dan telah dianggap sebagai simbol persahabatan antara kedua negara selama lebih dari 50 tahun.
0: Sebuah jajak pendapat yang baru-baru ini dilakukan di Israel menunjukkan bahwa blok penguasa dan oposisi memperoleh dukungan yang hampir sama dan tidak satu pihak pun yang diperkirakan akan memperoleh suara mayoritas dalam pemilu 27 Oktober mendatang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang berupaya untuk mempertahankan jabatannya berbicara dalam sebuah kampanye Partai Sayap Kanan Likud pada pertengahan September. Netanyahu memuji yang dianggapnya sebagai pencapaian yang diraih oleh kampanye militer di jalur Gaza, Iran, Lebanon, dan tempat lain setelah serangan lintas batas terhadap Israel oleh kelompok Islam Hamas pada tahun 2023. Ia berpendapat Israel menyelamatkan diri dari kehancuran dengan menyerang para dalang aksi terorisme. Kelompok oposisi makin kritis terhadap Netanyahu dengan menudingnya gagal dalam mencegah serangan Hamas. Hasil jajak pendapat yang dilaporkan oleh stasiun televisi Israel Channel 12 beberapa hari lalu menunjukkan bahwa Likud berpotensi mengalami penurunan jumlah kursi parlemen lebih dari sepertiga dibandingkan sebelum pemilu. Hasil jajak pendapat tersebut juga mengindikasikan bahwa partai oposisi Yashar berpotensi muncul sebagai kekuatan terbesar. Kampanye pemilu diperkirakan akan makin intensif setelah periode liburan Yahudi berakhir pada awal bulan depan.
1: Saudara, para produsen sake di Prefektur Akita, Jepang Timur Laut mengundang masyarakat untuk mencicipi merek-merek lokal yang terbuat dari beras dan air berkualitas tinggi prefektur tersebut. Dalam acara di kota Akita pada hari Sabtu, pengunjung dapat memilih lebih dari 80 varietas sake yang dibuat oleh 27 produsen sake lokal. Para produsen menyajikan sake dalam cangkir kecil agar orang-orang dapat menikmati berbagai merek. Para pengunjung menikmati perbedaan rasa dan aroma sambil bertanya kepada para pekerja pabrik sake tentang karakteristik produk mereka. Sebuah pabrik sake di kota Noshiro menarik banyak orang yang ingin mencicipi sake Kikusui Shuzo. Produsen yang sudah lama berdiri ini sempat menghentikan produksi sakenya karena kesulitan keuangan, tetapi melanjutkan produksi tahun ini dengan dukungan dari bisnis lokal. Seorang pria yang berasal dari prefektur tersebut mengatakan bahwa ia menantikan acara tersebut karena ia dapat menikmati berbagai merek sake. Ia mengatakan sake Akita adalah yang terbaik. Seorang pengunjung lain dari Selandia Baru mengatakan bahwa menurutnya sake dingin dari Akita sangat lezat dan ia menyukai prefektur tersebut karena orang-orangnya juga ramah. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pembuat Sake Akita. Seorang pejabat senior asosiasi Watanabe Koe berharap orang-orang mengingat kualitas sake Jepang yang dibuat oleh masyarakat Akita dari beras dan airnya. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Dan untuk berita selanjutnya bisa Anda lihat di situs web kami nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.